ra kahle sombra majaga ningona vangiseri va mina va grandeka rixile vangiseri va Jesus FM na kuma mukela kusuka tindhawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemeni hi yingisela American. It's a very beautiful Monday vangiseri va mina va grandeka na ku tshama na pfumela leswaku ri weekend a yi sasekile. Otherwise gay, welcome back. Namuntlha ku ri siku ra kahle ngona vangiseri va mina va grandeka ku ri MZM eka siku ra namuntlha Man Crush Monday ngona vangiseri va mina va grandeka van'wani va kuaku i Blue Monday van'wani va ku i Msumbunuku n'wina miri irini mi vitana yini siku leriwani ngena vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ya ri xile na kuma mukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela miri kona mi ta mukhe mi famba kahle na mina Marilyne wa ka Xirindza i ntombila ka mahomani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava eleyiwani ngena vayingiseri va mina va kurhandeka it's only 21 minutes past 9 loko hi kumaka ku yi joyina na mi amukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela miri kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke a hi yeneni hi ya languta ku ri kahle kahle ya ya fambisa ku yini eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060-887-5942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga ta va khe famba kahle hi yo ka se www.jsrfm.co.za i audio streaming ya hina yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka and then hi baleka kahle hi ya languta kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at the jsrfm n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kasi ke hayi khona a hi yeneni ya tiphina hi nongonoko eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina otherwise ke hi balekisa sweswo na khensa kahle vatirhikuloni ni khensa swinene mani ku va miyiserile nkarhi n'wina vayingiseri vatirhi va mina kuloni le ka awa ka show liya ya BBZ yi nghene kahle eka awara liya ya ntsevo yi ta tigimeta kahle eka awara leyi nga ka yona ku nga awara ya nkaye n'wina vayingiseri khensa swinene otherwise ke hi balekisa sweswo vayingiseri va mina va kurhandeka kan ken ken sakahle department of news itabaye ke famba kahle na remember ngobeni ngona bangiseri ba mina.

0: 나 많이 봤다. 시험이나 개개다마. 아버님 뽑은 거 유튜브도 좋고 봐야 그 수가 나. 그때 나감수 아니. 진짜 뭐 어렸을 때 아빠 아빠는 거 있다.
1: Don't worry about.
0: 아버님
1: Why can't you stand one above?
0: 심하심하는 거나 봐.
1: Don't go. 060-887-5942. Iba mani mtangala kacha di birthday sta bona eka sikura na munda. Mire ebe birthday ka mani mwina. 060-887-5942. Mina mwe bakia isa social mark friend. Ngana kwa mid morning life. Ilek swan ngovu na gimeta. Shipe musha ku hete lela. Hete lelu. Esha nongonoko. 060-887-5942. Mingisura mina milimo yen.
2: That would be solo one.
1: Ayo!
2: Makanya semacam kita kata pun masih alat sukala sama ini masa dua tahun lawan.
1: Kas asyik tali sematan leh.
2: Ah.
1: Saya sama seru sematan.
2: Eh sematan ni ente.
1: Syafiqah si mumu mata asyik tak cakap suku saya korang cuma logo suka aku tala.
2: Ya sini tabang suana dam rokok pantang.
1: Oh, ah, mama kian sahaja so.
2: Yo kai sela kala ya.
1: Timaga ta kon.
2: Eh mo ne ke uti dzi aka makweru la.
1: Mm.
2: Are i gestion malileke. Yo ne wa kuma kala ka kukwana a block 16. Ba nge ke ninge makweru gestion malileke la block 16 ka kwan ulan mukulele nda ngolo ngona ba. Eh ninge uti dzi ba nge uti dzi kuma plan nje o que ela chama da gente que ela não me
1: conhece nem quem é seu chinês
2: né
1: danco 060-887-5942 mina mweba ke isa social media friend eba mani batlangela kahle ti birthday sa bona eka siku ra namuntlha mira happy birthday eka mani n'wina eka siku ra namuntlha 060-887-5942 ntsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani na yi languta kahle le ka ma WhatsApp hi twa ku va ri yini va ku marili no
3: Happy birthday, ntsalo yinwe. Happy, makeke, aka vanhu hinkwavo ka vona lava kulaka siku ra namuntlha. Makeke kulani va maxaka ma mina, kulani hinkwenu ka n'wina mindla swona malembe ya n'wina ya kota ku ma andza ma ya henhla mi fambela tikerekeni. Happy birthday, happy makeke ya lama hamadya ntsuwa lowu. Iman mau rukal aku mampu kok kan wadah non aku tulah dango.
4: Happy birthday ke cari anu mampengu kuali tau ben. Happy birthday ke manstelan zuhu. Aku ada bangga kona. Happy birthday ke kau lewat birthday aku iman cera kau lekam apa ini dango.
5: Happy, makeke kasha di Jackson malulegle akash kukwane. Nuku makeke kansulu ma. Nuku makeke aka chief toto laka skrinyanla. Ipaka chavala ale mwana wanduna walava. Na blokjo nika skrinyanla nwa. Nuku chief toto. Ay, nil makeke kamwe na. Bede ya mwana area tolo na stuwa mgana. Tatanta etsa keke lelea na muntla laka skrinyanla nwa. Lava imbuwa merlina ntombele kaya mwana baba. Bana vero makeke munhu dumare yeshe amgandeni wa nduna elkana mchana la problem ka skrinya kuna papa ashlo na fa fambe hlaiseka ntombi ya baba dango
1: 060-875-942 ko happy birthday eka mina mhluri kwala ka siya ka loka skhunyani happy birthday mhluri man he vona sukura ka nyani la ya 060-875-942 kuma kahle minkandiso ya marito
6: Rishile sesimirilini xirindza ntswalo yin'we ni kombela ku navela ti birthday ka vanhu lava landzelaka Malume Shadi Maluleke wa ka Jackson ka xikukwani kusuhi na ndoni mutlangi wa mina we le ndzhaku ku nga Hlulo Mathevula aka xikukwani emugangeni wa Palanomo na hinkwavo lava birthday ya ka siku ra namuntlha a va navelela hi Papa Luna na lonene imakesh bongane la gosimbetsa wa xigubu ari la ka xikukwani stadium dango sister
7: deka vanhu lava landzelaka kuna nhlelo mathebula ka xikukwani kuna Mr. Shadi Jackson Maluleke ka xikukwani na hinkwavo lava birthday ya ku vona vele liliki ngobeni avehle

0: va dlaya hi swirhamene van'wanyani makarhi ma vula ku ri va na swihlangi leswi swi tsanana mara a swo lavekisa swona sweswo phela a ko va permanent a ni i swilunyana swa temporary ku ri va kota ku ri swifambo swavo swi fika swi ka swavateka va kota ku ri va famba loko va ha swi yimerile a va veka ndhawu hi ku sweswo a hi ngo loko ko sungula ku ri ku na mpfula ene ku le ku titimeleni ma swi vona ku ri i problem aka vanhu valavo
1: oya
0: a ku hume maphorisa ku huma masocha ku huma na swifambo swin'wana like tivhene ta tikhala tin'wana hi nga ti tiveki a ti ta endla yini a ni ti gade vanhu va lava ku va nga vaviseki se a ve le ku vavisekeni sweswi va dlaya hi xirhami a ku voniwi pulani yo xirhami xi nga va hluphi na swakudya a va swi kumi phela ku le kuliweni lomuya a va tumbele kona vona a va kota ku ti phangela tiwiva swi kotisaku xiswona se sweswi swi lava mfumo ku ri vanhu va mfumo va teke matimba va ma veka mavokweni va hlongola vanhu va hlongolokile vona mfumo va tsandzekile ku endla ku vanhu va nga hlongoleki se sweswi a va va endleli ku ri a va pfi va tumberile ku xitana ve le ku fambeni vanhu va tlhelela makaya vo va va delaya hi swo famba swa vona leswi kumbe swa ha fambeni swi hete vuya swi ta teka van'wana masi yeke lapho Buton simamela vanhu
2: inkobe khense swinene
0: yebo Buton
2: inkomo 0608875942 ebatwini kokwani phahlana va veka mavonele mavoko hi kombela ku twa n'weku n'we miri yini hi loko vahlampfa va va va ri a ri paleni i nhlikani sawubona baba
3: injani lawu khona nje
2: mina ngiyaphila
3: yabonga akulandela swimatani tshise matswalo hi mina kusuka laha tshama manje ke mina mhaka leyi ni yi vona hi ndlela leyiwani loko ka ha pfulela ka sweswa mahungu ni tile n'winyi wa vona a ku ri no vanhu lava sweswi va nga ku hluphekeni leswi va nga sukisa xiswona loko va suka le va ta laha a tikweni ra ka hina a va vuyisi swona se vono ta khale ke va rivele ku ri no loko va suka le va nghenise ku yini na lero swi tsandza ku tlhelela ndhaku na hi ku otherwise n'winyi wa vona ehenhle tipulana lava ku ti-transport a ta teketelela vanhu va yena a va yisa kule va fanele va kongoma kona hikuva impela loko se va kha va kukuvala na vana layani i mali a nga ta tlela wun'wana visiwana kota layani ni ni swi vonisa sweswo lava nga phosa hi kona va yi va tlhela hi kona munhu nga heteli van'wani nkarhi swisa maswali yimi nga kutalapa ni tekile baston
2: inkomu ikensi inkomu 0608875942 hi twan'wele leswaku n'we mi swi vonisa kwini ka nambara yaliya mi tivaka swinene a hi tsumeleka tlhokomhaka ta mahungu ka ndzhaka tlhokomhaka hi laha hi nga ta vuya hi ya mahlweni mina n'wena.

Nhlekani Buton Khalanga hayi twa nhloko mhaka a xiticini a swi twa vanhu va le ku khomenteni hi ku vona ka mina vahlampfa lava va tela a South Africa va kuma permission ni vo lo nghena sweswi va nga nghenisa swona na la South Africa swi vuli ku lova ku vele ku hluphekeni a va nga ri ku dyeni van'wana va ri ku tirheni kwala va na tona timali mara ntsena vo lava ku mfumo wa hina wu fanele wu hlupheka hikuva wu va rhwala wu endla swilo leswi hinkwaswo so mina ni nga vula ku hi mhaka ku vanhu lava va na president ematikweni ya vo va na ti-president se why ku nga ku va nga ku nga endliwi ku kumeka ti-president ta vona for example ku fana kwala lava nga rhwala kusuka majoni va ya Zimbabwe va ya vomalawu va rhwaliwe kusuka le vo madebene na vo cape town na vo kwihi va rhwala wa ta vekwa kwala Limpopo kwale ku hala vo mesina ku hala still vanhu lava a va se famba va ha ri kwala ndzeni loko kumbexani a va endle leswa swa ku va va teka va va yisa kwale Bed Bridge va vulavula na president ya le ku vanhu va ka n'wina hi lava va tekeni va va nghenisa le kaya hina hi sala hi phephini hala hi ku still a va fambanga loko va ha ri laha loko va ha vulavula marito ya ku hey va twela visiwana hi swi te njhaninjhaninjhani vona va nge mi tweli loko va ri le ka vona leyi a va tweli a va na skisini se loko a ku ri vanhu va ka hina lava va nga matikweni man'wana a hi ta va twela visiwana laha ka hina loko swi humelela va swi kota ku tipresidente ta hina tindlayini ti va teka vanhu mitsundzuka nkarhi wa COVID lava a va ri le vo China va tekiwini va vuyisiwa laha kaya se na vona va lava a va va teki va va vuyisa laha kaya va va vuyisela kaya ka vona se loko South Africa yi kote ku va yi swi endla yi va teka kusuka le yi ta yi ta va veka kwahala Bed Bridge se swo lava vona va le Zimbabwe va vona ku vandlisa ku yini na vo vanhu valava nga teketeriwa a va ri mitirhweni van'wani kwala a swi vuli ku a va nga ri na nchumu ku vula ku a va dya yini loko va ya va ri laha eSouth Africa se hey hayi mavonelo ya mina a ku vulavula na president ya leni yi teka vanhu va vona a va yi va va tshika Bed Bridge loko ku ri ku va vanhu va va hayikisini va va nyike ti-lift va va tshika Bed Bridge va fonela president ya leyi yi teka vanhu va vona va nghena leyi hina hi fela yini hi teka mali yale ya swiwana leyi hi nga ku hluphekeni hi tsandzekaka na ku inana lahani ka vanhu va le handle mavonelo ya the black cow then mahlawula kwalaka nkurisi fa sonke inkomo.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Alright, ikona hloko makalenga ta ka reply yo ka sokrona na motla fela ya ne swilo swa endleka ka ri rhandza ku khesa ka n'wana va yingiseri va hina lava kota ku va va karhi va nghena va kota ku pfuna kambe ke hlokomhaka ku na hlokomhaka liya liya ni nga tshama yi talaniwani ya papa hulula vanhu va nga dyondzisa van'wana boto wa voho na n'wana wa sesi wa vona xikolo hinkwavo ka voho kambeke boto mikhulu ka n'wana wa vona luya wa mativula luya a ku ri yena laha kholaku ndlela leyi se va ngo hey swi pfunile ku va va tise xirilo la moyeni laha va ku ri hayi kona va ri tata ku khensa vanhu ka vayingiseri va xitichajisa ra FM laha va kombisa ku ri no hayi boti mikhulu ka n'wana papa ntrongo lavayani lava a va khola lavayani va teke xiboho xa ku ri no andhaka loko se va tshame na voho ku ri family hinkwayo ka yona vamakwenu va teke xiboho xa ku hayi kona swantswa va teka ngami ya vona va tshama kwele na papa khulu njhe hi ndlela leyo va suka laha ya va ku hayi kona va ta lava mutirhi loyi a nga ta kota ku inana sweswi ni vulavulaka va ri va tshama swin'we kwele a xitandini xexiya xa papa khulu lavaya va nga lovela hi nsati va ri hava n'wana hi ndlela yo yaleyo ni se vangu hayi kona vo ka va nga tivi kahle ku va nga va va ku ri makungu yan'wana ya kota ku va va endla swin'wana swo biha kumbexana ka njhani mara xikungu xa koho lexi va lava ku khensa ka xona i ku boti i ya kwe i kwele i tshama kwele mutini wa papa khulu leyi vo ka va nga na ku tshemba kahle leswi swa ku no kumbexana a nga ha tshika a cince miehleketo futhi a va bihela mbilu.